0: Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar
2: Nahdlatul Ulama Santren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi
1: penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kebejumpaan. Di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana, tahu gak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang gak tahu.
5: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Ya udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7 ini. Dan sekarang kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Bahana, dari jam 7 ini sampai nanti jam 8 namanya Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya tadi Bila udah ngobrol-ngobrol seru tentang beberapa tidak menjadi syarat untuk masuk SD. Tapi kalau kelas 1 SD itu biasanya udah dituntut untuk udah bisa membaca. Nah, ini nih pertanyaannya. Kalau kelas 1 di SD udah dituntut bisa membaca, kenapa syarat ini tidak diadakan gitu Sobat Bahana? Itu syarat yang mungkin harus dipenuhi Sobat Bahana untuk memasuki SD untuk lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Apalagi untuk putra-putri Sobat Bahana yang SD belum pertumbuhannya atau perkembangan belajarnya belum banyak sekali anak yang diikutkan les seperti itu Sobat Bahana. Jadi untuk mengejar pelajaran atau kemampuannya, yaitu mengikuti les nih Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri nih dari faktor ini, bagaimana pendapat Sobat Bahana semuanya? Apalagi anak SD itu udah dituntut harus bisa membaca. Berarti kalau anak kelas 1 SD udah dituntut harus bisa membaca dari TK-nya gitu Sobat Bahana, kenapa anak kelas 1 SD itu belum banyak yang bisa membaca gitu Sobat Bahana? Nah kalau ada yang bisa membaca, ada yang tidak, takutnya gitu Sobat Bahana malah jadi tidak seimbang gitu. Jadi guru yang mengajar juga kesulitan. Setelah itu bagaimana siswa ini mengejar teman-temannya itu juga menjadi pertanyaan. Apalagi kelas 1 SD itu masih butuh pemantauan atau pengajar dan pemandu gitu Sobat Bahana untuk belajar bersama. Terus pikir dua kali kalau diajari dari awal, nanti yang sudah bisa jadi bosan. Kalau tidak diajari, yang tidak bisa tetap tidak bisa. Nah itu juga sulit Sobat Bahana. Apalagi nanti kelas 2 harus bisa kalistung tahap selanjutnya gitu. Harus sudah bisa membaca dengan lancar, harus sudah bisa berhitung dengan lancar, menulis dengan lancar, kelas 2, kelas 3. Nah itu sedikit kesulitan ya untuk guru-guru di kelas 1 ya Sobat Bahana, apalagi menghadapi anak baru gitu. Nah untuk orang tua juga kalau punya tips boleh banget di-share di 085634545455 sama Bila di pagi hari ini. Kalau mau calling-calling langsung boleh banget juga di 085634545455.

0: lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Bukan karena lagi enggak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang.
4: Pun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tida membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerja semuanya.
5: Ora mungkin. Niko.
6: Ora ono sing ora mungkin.
5: Niko sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
6: Asal kowe ngerti ya. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki.
7: Lho.
8: Kowe sopo?

0: Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: Borong Aku Viva sekarang juga, bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Gitu, dan tips-tips juga bagaimana Sobat Bahana bisa menjadi orang tua yang mengajarkan peran penting gitu sama sang buah hati, biar sang buah hati bisa mengejar ketertinggalan ataupun pertumbuhan teman sebayanya gitu. Tapi Sobat Bahana, ini juga berhubungan dengan gitu ya, jangan sampai generasi muda emas gitu di Indonesia menjadi penerus budaya minim literasi. Kalau bisa malah menjadi budaya literasi yang maju gitu Sobat Bahana, bisa mengolah informasi-informasi dan berita yang bermanfaat gitu. Jadi sejak dini harus sudah dibiasakan gitu Sobat Bahana, diajarkan membaca dengan teliti, diajarkan membaca dengan kalau bagaimana pelajarannya di sekolah tadi, bagaimana tadi diajarkan apa saja gitu, ataupun diajak bermain bersama sekadar tebak-tebakan ataupun menghafalkan sesuatu dengan tujuan edukasi ataupun mengulang kembali atau hanya melihat gitu Sobat Bahana, itu harus dicari tahu dan mungkin bisa menjadi patokan atau metode belajar Sobat Bahana dalam mengajari putra-putrinya gitu. Jadi sebagai orang tua harus banyak sekali punya informasi gitu tentang putra-putrinya, harus memperhatikan sekali bagaimana pelajarannya besok. Walaupun zaman sekarang banyak sekali orang tua yang memilih mengeleskan anaknya ya Sobat Bahana, karena mungkin sibuk bekerja atau bagaimana, tapi jangan sampai peran orang tua gugur begitu saja karena anaknya itu sudah les dan sudah sekolah ya Sobat Bahana. Peran apa nih Sobat Bahana, ini masih ada waktu sekitar 15 menit gitu Sobat Bahana untuk bercerita di pagi hari ini ya, bersama Bila sampai nanti jam

pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut.

0: Lah kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan
1: wijo Pak Maksum, simpang 3, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
2: Toko Sri Tani nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gabung di pagi hari ini gitu ya, yang sudah bergabung di SPS Radio dan juga Sobat Bahana yang sudah beropini di pagi hari ini, memberikan pendapat dan ceritanya bersama Pila di pagi hari ini. Terima kasih sekali, semoga Sobat Bahana sehat selalu dan semoga sang buah hati dan putra-putrinya diberikan kesehatan dan diberikan perkembangan atau pertumbuhan yang baik begitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga sebagai orang tua

tarif baru 10% dari Amerika Serikat. Sebuah benar pemerintah Amerika Serikat mengusulkan tarif atau bea masuk baru 10 hingga 12,5% pada barang impor dari 60 negara. Sebuah benar kebijakan itu diumumkan di kantor perwakilan dagang Amerika Serikat atau US Trade Representative atau USTRI.

baru, peluang-peluang baru juga. Kalau ini ya sobat Bana, tidak menutup mata, tidak menutup hati, dan tidak menutup pikiran untuk segala hal yang terjadi di sekitar kita, pasti akan bisa menemukan peluang-peluang baru lagi. Untuk kalistung itu sebenarnya memang dilarang sih diberikan pada anak-anak usia dini gitu. Tapi sekarang kan masuk SD, kayaknya tuntutannya sudah harus bisa membaca nih. Nah, gimana nih kira-kira kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial.

0: tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap

0: sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya,
3: biar Mal di MFM Banner Radio Sobat Banner. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kembali menargetkan prestasi tertinggi pada ajang lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat nasional di tahun ini gitu ya. Dan targetkan loh, karena selama 3 tahun berturut-turut ya, kontingen Jawa Timur ini berhasil meraih gelar juara umum LKS tingkat nasional. Mudah-mudahan tahun ini bisa kembali menjadi juara umum ya untuk lomba kompetensi siswa SMK negeri dan swasta tingkat nasional ini. Baik, Sobat Bana, sama pengetahuan sejarah suka banget gitu ya, atau sekedar pengen tahu aja, atau sekedar mau dapat teman terbaik pagi hari ini untuk apapun aktivitasnya, boleh banget semuanya ngumpul di sini di Ngopi Spesial. Tapi sebelum kita mau mulai dulu perjalanan sejarah kita, Sobat Bana, Lira mau ingetin nih, Lira juga udah buka lainnya untuk Sobat Bana yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, di radio visualnya Bana juga bisa banget, pokoknya kita tunggu di sini ya. Di situ ada chatroom kan, jadi bisa tulis komennya di situ. Nanti kita bahas khusus di sesi yang kedua ya. Oke, Sobat Bana, peristiwa 4 Juni kan kontrol atas Beijing. Biasa ya, dari dulu ternyata sudah ada perebutan kekuasaan seperti itu. Nah, Jiang ini kemudian memaksa para panglima perang untuk menyerah dan membangun pemerintah nasional Tiongkok. Dengan demikian, Sobat Bana, zaman para pemerintah nasionalis Kuomintang yang dipimpin oleh Jiang Jiesi gitu, dan pembunuhan presiden Cina ini, Sobat Bana, dilakukan oleh sekelompok kecil tentara dari pasukan Guandong ya, yang dipimpin oleh

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Informasi dan hiburan.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun versi rahasiane
4: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo.
5: Apa nih sobat Bana yang paling ditunggu aksinya di laga Piala Dunia 2026 ini? Cuman ya mungkin ada yang harus kecewa sih sobat Bana, karena sejumlah pesepak bola top dunia ini dipastikan harus mengubur mimpi mereka untuk bisa Piala Dunia 2022 lalu gitu. Terus ini kalau apa namanya Serge Gnabry ini cedera paha kanan yang serius juga, dia pernah memperkuat Jerman di Piala Dunia.

0: 2022 lalu ya. Sobat Bana, selain itu juga ada Robert Lewandowski. Nah, ini salah satu pemain yang bermain di Piala Dunia 2026. Karena penurunan performa, juga karena kebijakan taktis pelatih dalam meregenerasi skuad. Ini juga menjadi batu sandungan bagi para bintang hijau lainnya. Kesan kebugaran setelah musim yang panjang gitu. Dia pernah bermain ya di Piala Dunia di tahun 2022 lalu gitu. Terus ada lagi tadi Harry Maguire sebut
1: radio.

0: Trans News.
1: Bat Bana Dewi kini ditetapkan sebagai tersangka bersama dua petinggi BGN lain, yakni Dadan Hindayana yang sebelumnya menjadi ketua BGN dan juga wakil ketua BGN yang lain, Sony Sanjaya. Sobat Bana, ketiganya diduga melakukan interview penyelenggara negara pada 1 Februari 2025. Total kekayaan Lodewi Pusung ini Sobat Bana mencapai 60.540.791.335 rupiah atau 60,5 miliar rupiah. Sobat Bana, aset terbesar milik dari Lodewi Pusung ini berasal dari

Juli 1947. Ini adalah Raja Nepal yang apa namanya menjadi raja itu sejak 4 Juni 2001 hingga 28 Mei 2008. Nah, Janendra ini menjadi raja sesaat setelah terjadi pembunuhan terhadap Raja Dipendra Bikram Shah dan hampir serentahan di negara Nepal gitu. Baik, Sobat Bana, itu dia satu catatan momen penting ya terjadi di Nepal 4 Juni itu. Baik, masih banyak waktu nih Sobat Bana, masih 18 menit lagi di sesi yang pertama. Kita masih punya banyak catatan sejarah beberapa sih nanti mungkin yang bisa kita hadirkan. Tapi Lila mau ngitung dulu nih, sekarang kan lagi digelar ini ya Sobat Bana di babak 16 besar ini. Dua pebulu tangkis ini diprediksi digelar sekitar jam 17 lewat 20 menit. Sobat Bana, apa namanya, coba ini dua-duanya sama-sama cakep sih, sama-sama ganteng. Mau juga di lapangan pertama juga ini menghadapi pasangan Francesca Corbett Jenny Gay gitu. Terus di ganda putri Sobat Bana, Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melissa Trias Puspitasari ini akan menghadapi pasangan Aronsia. Akan menghadapi Huang Di dan Liu ya di lapangan pertama. Sementara nih Sobat Bana, Raymond Indra yang berpasangan dengan Nicholas asal Indonesia ini bakal tempur melawan wakil Malaysia Aronsia Sah Jonathan Christie. Dan Alwi Farhan di tunggal putra Sobat Bana ini bakal digelar di lapangan 2 ya.

0: Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4
3: kan beberapa hari gitu, Sobat Bana. Hari penting gitu ya yang dirayakan gitu setiap tanggal 4 Juni. Nah, hari ini diantaranya diperingati sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Berlis PBB. Merasa prihatin ya atas banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah menjadi korban tindakan agresi Israel, bahkan ini juga berlangsung sampai sekarang. Atas dasar inilah PBB kemudian memutuskan
4: oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang
3: menambah wawasan sejarahnya, bisa memperkaya wawasan sejarahnya gitu. Jangan kemana-mana dong, abis ini Dila bakal balik lagi di sesi yang kedua.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Rabu 3 Juni kemarin. Sobat Bali, dalam persidangan itu muncul desakan agar negara tidak sekedar membantu pendanaan pesantren meles 45. Menurutnya frase membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren yang tercantum dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Pesantren itu tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Lila mau ajak juga kita ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Bana, cukup menarik sih Sobat Bana topiknya, sekaligus juga sering menjadi perbincangan para orang tua. Calisung itu kan dilarang ya, calisung itu dilarang jadi syarat masuk SD Sobat Bana. Tapi mengapa saat masuk kelas 1 SD

0: Giveaway hijab UUD dan glutacinamide ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab UUD dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, dan nyatanya di kelas 1 ini pelajarannya udah langsung antam aja. Kalau belum bisa baca, bisa-bisa tertipu.

0: tinggal gitu ya. Kita tunggu di sini nih tanggapan atau komennya sobat Bana di 0856345445. Bisa juga lewat medsos yang Bana. Terus di radio visualnya Bana di situ ada chat room, tinggal ketik aja komennya di situ. Kita nanti bakal baca. Mengenalkan literasi sejak dini agar anak ini akan lebih siap lagi untuk belajar gitu. Nah, mungkin nih para guru ini yang mungkin lagi ada waktu luang, banyak waktunya, jadi silakan berbagi tanggapan atau opini atau pendapatnya gitu.
1: Jam. Nangin ora jam. Jebul tersenamu cedek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ingin terbenang topu, bapak ini wis takon karukan marci. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair. Spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok Bu, pupuk-pupuk.
2: Ah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
5: Toko Bolotani
6: utawi muat kamu yang mau ngobrolin topik kita hari ini bisa banget langsung online biar komunikasinya dua arah gitu. Tapi kalaupun mau WA juga bisa ya ke 08563454545 dan di medsosnya repot mendampinginya di rumah. Jadi kalau urusan membaca itu urusannya sekolah gitu mah maksudnya. Oh enggak. Apa namanya harus kerjasama dong ya. Terima kasih nih Pak Agus. Ini juga menjadi suara banyak orang tua ya apa yang dibilang saya. Dan itu penting juga udah dimiliki kemampuan anak ketika harus masuk SD gitu. Cuman yang lebih penting lagi kalau menurut saya nih Mbak, anak itu suka sama buku dan mau belajar. Kalau fondasinya kuat, membaca itu bakal mengikuti gitu. Sudah gabung di sini juga gitu. Ya mungkin yang apa ya harus juga menjadi bahan renungan kita bersama, terutama para orang tua nih Sobat Bana. Apakah calistung ini memang tidak perlu diajarkan sebelum SD? Ini pasti juga sesuatu, pasti ada kelemahan dan juga ada kebaikan dan juga ada kelemahannya gitu. Oke, Sobat Buana, kita masih tunggu untuk yang lain kasih tanggapan atau komennya di sini. Tetap di Ngopi Spesial kita buka di 08

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan dalam kuliah dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan masing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis

membaca harusnya sama-sama bisa diterima sih untuk masuk SD. Maksudnya jangan ada penggolongan kalau masuk SD ini, misalnya ada tes syarat baca tulis dan berhitung ya, semuanya jangan pakai tes, semuanya boleh masuk gitu. Tapi nanti ketika masuk SD, nah ini mungkin bisa dikelompokkan kelasnya gitu. Kalau cuma satu kelas gimana dong Mbak? Gimana? Oh, dibikin kelompok-kelompok ya. Mungkin yang udah lancar membaca dikelompokkan satu kelompok, terus yang belum lancar, yang baru bisa mengeja, atau mungkin yang belum tahu sama sekali, jadi untuk pembelajarannya gurunya tuh bisa, ini mungkin maksudnya ya, bisa lebih tepat sasarannya gitu. Caranya misalnya untuk kelompok ini cara pembelajarannya seperti ini, nanti beda sama yang belum bisa membaca, mungkin seperti itu maksudnya ya Mbak ya. Oke Mbak Tata, terima kasih dia sudah gabung juga di sini gitu ya Sobat Bana. Kemampuan membaca anak-anak yang masuk SD itu memang beda-beda sih ya. Ada yang sudah lancar membaca saat masuk sekolah, ada yang masih mengeja, bahkan ada juga yang sama sekali belum bisa mengenali huruf gitu. Karena itulah Sobat Bana, yang menjadi tantangan terbesar itu adalah bagaimana sekolah itu bisa mengakomodasi kemampuan seperti itu tanpa membuat anakku merasa tertinggal atau minder. Oh, tadi maksudnya sama ya yang dibilang sama Mbak Tata tadi gitu ya. Oke, tapi yang perlu diingat Sobat Bana, memang tujuan pendidikan dasar itu kan bukan sekedar membuat anak cepat bisa membaca saja ya, tapi juga menumbuhkan rasa senang untuk belajar. Salah satunya tadi mengenalkan buku gitu. Kalau bukunya menarik, anak jadi penasaran sama isinya, pasti juga akan berusaha untuk bisa lancar atau bisa atau bahkan lancar membaca seperti itu ya. Terima kasih Mbak Tata tadi udah gabung di sini. Yang lain juga kita masih tunggu, adakah yang sudah masuk lagi? Oh belum ya, kita masih tunggu yang mau kasih tanggapan atau pendapatnya, bisa di 0856345424 wasir lalu lintas, kondisi jalan mungkin, kondisi cuaca gitu, silakan deh bisa terus update info-infonya ke Ngopi Spesial juga. Oh ya Sobat Bana, kan sudah ada 3 tersangka ya yang ditetapkan, penyidikannya kan baru saja mulai gitu. Kalau ada bukti baru ya tentu nanti akan dikembangkan dan bisa juga membuka peluang adanya tersangka baru gitu. Dan Sobat Bana, ini ya, mungkin yang bisa juga jadi tersangka nanti memungkinkannya gitu ya, itu harapan kita semua.

0: bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan

kasus penanganan dugaan korupsi kuota haji ini memang dilanjutkan nanti setelah menunggu proses pemulangan ibadah haji, kepulangan para jamaah haji ini selesai gitu ya, karena memang pihak-pihak yang dimintai keterangan segera menunaikan ibadah haji. Kalau di Indonesia memang antriannya tuh panjang banget, makanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan cara itu sehingga itu dia tertipu gitu ya. Nah Sobat Bana, kasus Satgas Haji dan Umroh Pol 7 miliar rupiah. Nah, modusnya Sobat Bana, ini menjanjikan berangkat haji dengan visa tenaga kerja, kemudian berwisata ke Malaysia dan Singapura, kemudian pergi ke Arab Saudi untuk beribadah haji gitu. Terus juga menggunakan visa ziarah atau kunjungan untuk bisa masuk ke Arab Saudi dan modus yang lain ini. Namun di sisi lain, sekolah dan juga orang tua ini juga perlu bekerja sama agar anak tetap siap ya, anak sudah siap gitu untuk menghadapi proses belajar nantinya di kelas 1 sekolah dasar. Ya tuh.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Ketiga orang, Dinkes perkuat kewaspadaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat jumlah kasus positif leptospirosis di Kabupaten Magetan bertambah menjadi 3 orang. Dari total kasus tersebut, 1 pasien dilaporkan meninggal dunia di Kecamatan Lembean. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
3: screening, kemudian muncul satu lagi kasus itu. Cuma sudah bagus lah, sudah sehat.
2: Menurut Suwantio, Dinkes tetap melakukan pemantauan terhadap warga yang memiliki riwayat kontak maupun masyarakat di wilayah sekitar guna mengantisipasi melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan menuju ke Lamongan. Belum memenuhi standar IPAL, BKN hentikan sementara operasional 12 dapur satuan gizi di
4: Lamongan, Kecamatan Tiko. Akibatnya, anak-anak di TK Dharma Wanita Bangkalan Pule sudah 2 hari berturut-turut tidak menerima kiriman makanan. Pihak sekolah mengaku hanya mendapat kabar bahwa dapur sedang dalam proses perbaikan. Menanggapi hal tersebut, Sekda Lamongan Bapak Nalikan memberikan klarifikasinya. Ia menjelaskan bahwa penutupan sementara ini

0: evaluasi terhadap ipal-ipal yang belum dilakukan, sehingga ada dua bulan ini dilakukan evaluasi berupa pemberhentian sementara operasionalnya. Dan saat ini sudah berproses.
1: Pramusuara Lamongan, dari Lamongan menuju Ngawi. Jaga warisan leluhur. Festival Umbul Dungo Pelem perkuat identitas budaya Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahada Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dibentuk dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi
3: lalu juga membuka kreativitas para pemudanya jadi kreatif dengan kegiatan ini, dampaknya itu akan sangat luas, memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, terlebih memiliki kampung kue.
2: Menurutnya, Umbul Dungo bukan hanya agenda budaya tahunan, melainkan ruang memperkuat nilai kebersamaan dan identitas.
4: Kasih, sobat. Sebuah warung kopi atau warkop di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong digerebek polisi Selasa 2 Juni 2026. Warkop yang sejatinya menjadi tempat nongkrong itu ternyata hanya kedok untuk menjual ratusan botol seperti anggur kawa-kawa.
5: Di Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: আরে চলে নড়ছে
1: lamin ya mal.
2: Sopo kowe aku ora kenal.
1: Jeblok kok lapane lho.
2: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan lho.
2: Ini kene tak delok ya.
0: Tangan sing iki yang.
2: Apa iki ya?
3: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugi ya? Yang?
2: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
3: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayangnya ra tau yang.
0: Moga-moga ade iso ning luar negeri ya bar kia sugi terus ning luar negeri aku.
2: Amin.
0: Coba kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak
1: luwe. Malah jam mangan. Endi panganane sing enak iki?
2: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Kene akeh ki rasane. Ki ayam pedas. Cuma di sini. Ki sapi super.
0: Sapi super.
2: Ki rasane kabeh ya. Aduh, rasane sugih. Piye iki?

0: gede. Selamat siang Mas Rio. Ah ini dia.
1: Selamat siang juga Mas Dian.
0: Oke okay deh, selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang di Radio Bana gitu ya.
1: Oke okay,
0: oke. Okay. Oke. Mas, kalau boleh tahu nama lengkap siapa nih Mas?
1: Alhamdulillah kami masih ditunjuk untuk menjadi ketua panpel dan dilanjutkan di tahun ini kita masih dipercaya untuk memimpin rekan-rekan dalam sebagai pelaksana Liga 4 di Stadion Ketonggongau. Ketakutan pasca tragedi di Malang atau beberapa keributan yang mencakup sepak bola itu sebenarnya cukup berpengaruh juga terhadap kehadiran penonton melihat Persinga, tim kebanggaan Kabupaten Ngawi.
0: Nah, untuk menjaga intensitas emosi sendiri, bagaimana menggandeng warga masyarakat, kemudian pihak kepolisian atau keamanan itu gimana, Mas?
1: Ya, memang kita juga koordinasi dengan memanfaatkan sosmed. Jadi sosmed itu kita maksimalkan perannya. Terus kita juga ada seperti door prize, jadi ada hadiah-hadiah yang menarik, siapa tebak skor dan lain-lain. Jadi emang itu harapan kita untuk sebelah sana, karena akses itu terlalu jauh, terlalu lebar. Karena akses di sebelah sana khusus untuk ambulan, emergency exit.
0: Oh gitu.
1: Itu emang sudah standar dari nasional, ambulan itu harus mempunyai

0: jalan yang
1: jalur sendiri.
0: Jalur sendiri ya. Kalau nanti kita buka di sebelah timur nanti takutnya menghambat jalurnya ambulans. Kita sudah sampaikan juga ke pihak keamanan bahwa ini maksimal kapasitas di Stadion Ketonggo saat ini.
1: Itu ya. Dengan persiapannya apa stadion? Bagaimana untuk persiapan untuk peserta?
0: LO, jadi tiap-tiap tim itu kita ada LO-nya sendiri-sendiri. Jadi tim yang dari kebetulan luar kota.
2: NVK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri.
4: Teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai.
6: Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah,
7: ekstrimnya.

0: bersama Adian dan juga Mas Debi, ketua dari pelaksana, panitia pelaksana Liga 4 Piala Presiden yang Ngawi menjadi tuan rumahnya. Dan bagaimana sepak terjangnya dari beliaunya sendiri nih kayaknya, Mas, setelah dua laga yang berjalan ya kan, Kabupaten Ngawi sudah pernah setiap ada laga kita pasti ada riwah gitu kan. Mohon maaf tanda kutip, kok saya disebutkan aja riwahnya kayak gimana. Untuk menjaga itu semuanya bagaimana, baik dari pihak panitia dan kesiapan dari keamanan, terus kemudian mengkoordinir penonton itu biar pulang mereka aman, terus kemudian tidak ada istilah yang anarkis gitu. Ini kan dua laga ini kan Persinga menang nih.
1: Yeah.
0: Ya, bukan berarti ya, bukan berarti, mohon maaf ini, bukan ini berarti nanti kalau situasi yang enggak beres gitu aja. Yeah. Situasinya gimana Mas untuk mengantisipasi itu?
1: Ya. Emang kunci dari sebuah event itu adalah koordinasi. Jadi memang jauh-jauh hari kita koordinasi dengan berbagai pihak agar perjalanan ini, pelaksanaan pertandingan itu berjalan dengan lancar. Dan kita juga di saat akses masuk stadion, itu kita juga memperhatikan beberapa hal yang tidak boleh dibawa oleh masuk penonton ke dalam stadion. Jadi misalnya flare, terus smoke bomb, terus dan apalagi yang
0: korek api kita, katanya nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Jadi nggak bisa merokok dari dalam.
1: Nggak boleh.
0: Oh gitu.
1: Emang aturan ini di tribun itu nggak boleh area merokok.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ya.
0: Jadi selama 90 menit kocok dong Mas.
1: Ya emang itu kita emang menumbuhkan jiwa olahraga itu biar. Kalau merokok ya paling enggak janganlah sampai di area stadion gitu.
0: Ah gitu.
1: Iya, kita memang menjaga itu semua sih.
0: Siap.
1: Ya.
0: Terus kemudian kan keluarnya penonton kan ada cuma dua pintu ya. Tengah sama yang
1: tengah dan
0: utara.
1: Utara, selatan.
0: Oh, selatan dibuka.
1: Selatan ada.
0: Oh, gitu. Selatan untuk yang tim pendukung ya.
1: Yeah.
0: Yang utara untuk tim yang sebelah satunya.
1: Yeah.
0: Terus untuk mengantisipasi itu, Mas, biar mereka enggak campur.
1: Gini. Di sejak kejadian Kanjuruhan itu, memang dari PSSI itu tidak memperbolehkan supporter dari tim tamu. Jadi kalau kita main di Ngawi, ya hanya supporter Ngawi. Pun kita waktu main di luar di stadion misalnya di Nganjuk waktu itu supporter Ngawi juga nggak boleh
0: kesana.
1: Iya, jadi emang dikhususkan sama PSSI, emang ya kita harus di tuan rumah aja supporternya.
0: Oh gitu itu. Berarti memang sengaja ketat kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu
1: emang untuk menjamin keamanan sementara ini sih, karena PSSI bilangnya sementara ini tidak ada laga away untuk supporter tim tamu.
0: Oh gitu. Ya. Jadi ini untuk sekaligus untuk mengantisipasi
1: kerusuhan
0: dan keriuhan di dalam stadion.
1: Ya.
0: Terus yang untuk menjamin keselamatan dan juga ketertiban dari pihak penonton bagaimana Mas?
1: Jadi kita ada tim namanya steward. Jadi steward ini tugasnya khusus untuk pengamanan penonton.
0: Steward.
1: Jadi
0: itu human.
1: Iya orang kita jadi panitia khusus untuk yang mengamankan penonton di dalam stadion. Ya, karena menurut dari saya lupa peraturan dari Polri itu, Polri itu tidak boleh masuk ke area stadion di dalam stadion.
0: Oh, jadi, pihak petugas nggak boleh masuk.
1: Nggak boleh. Jadi emang dari full panpel yang ditugaskan security officer. Itu dari kepanpelan, dan dia ini akan menghandle steward-steward ini. Steward ini tugasnya ya untuk pengamanan penonton di dalam stadion. Seperti itu.
0: Berarti menyewa orang?
1: Ya, kita emang panpel juga jumlahnya banyak. Kita juga istilahnya menyewa orang untuk pengamanan itu.
0: Oh gitu.
1: Itu bagian dari panitia juga sih.
0: Oh, bagian dari panitia.
1: Iya.
0: Steward itu kalau dengan kapasitas 3.500 berapa orang, Mas?
1: Kita sekitar 30 yang kemarin itu.
0: 30 itu menghandle 3.500 orang.
1: Iya.
0: Wes mantap.
1: Tapi emang ya itu nanti tergantung
0: koordinasi sebenarnya ya. Walaupun orangnya kecil walaupun dengan jumlahnya sedikit tapi koordinasi itu bagus, akan terasa lebih wow kalau

0: orangnya satu orang nih kayak serasa 10 orang nih, ini 10 orang kayak serasa 100 orang nih kan gitu kan, gara-gara koordinasi juga.
1: Yeah.
0: Terus selain ketatnya apa itu PSSI pusat ya, dengan apa itu ya, kita tidak boleh membawa supporter orang yang away gitu kan. Terus berikan untuk stadion sendiri mas, apa yang tadi kan selain dirubah tentang tata letak ambulan tadi, ya kan, kemudian tribun penonton yang sebelah utara dan bagian selatan dan juga VIP, apa yang ditambah lagi dari
1: sebenarnya ini PR kita dari dulu. Stadion Ketonggo ini perlulah di upgrade lah.
0: Oh gitu. Pak Bupati. Ayo
1: Mas. Sebenarnya bisa untuk diperbaiki kapasitasnya itu, apalagi untuk VIP itu sebenarnya kita banyak yang pengen duduk di tribun VIP.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Karena
0: terbatas.
1: Jadi ya
0: mereka yang serasa
1: yang pengen
0: VIP tapi serasa orang biasa gitu.
1: Iya. Apalagi kalau kita pengen naik kasta, stadionnya kan juga perlu yang baik. Apalagi
0: gitu.
1: Beberapa kalau di Liga 1, Liga 2 itu harus ada lampu. Kita belum ada.
0: Belum ada lampu
1: untuk stadion.
0: Oh, gitu.
1: Itu yang sebenarnya
0: berarti nggak berani nih pertandingan malam hari.
1: Wah, center
0: nanti. Pak Bupati. Malu dong Pak. Ngawin Stadion Ketonggo sudah berapa kali. Informasinya ini katanya sudah diperbaiki mas, dari pihak PSSI ada anggaran dana. Sedikit aja sepul, jangan terlalu jangan terlalu detail, ini gak enak nanti kita kita bahas jenengan kok bahas anggaran.
1: Gak tahu kalau dulu itu emang katanya pernah. Waktu kita juara 2017 atau berapa saya lupa. Nomor 2, juara 2.
0: Terus kita dapat
1: langsung ya
0: dapatkan hadiah itu kan.
1: Terus katanya
0: memperbaiki
1: janjian untuk ada anggaran lah untuk ngawi karena sudah gini. Tapi sampai sekarang masih belum tahu juga.
0: Apakah infonya karena stadion ini dengan kapasitas segitu gitu kan. Terus kemudian mau dialihkan ke kecamatan lain gitu kan. Benar enggak?
1: Ya, betul. Mau jadikan yang lebih besar
0: kan. Cuma apa ruangan apa itu kamarnya? Luasnya yang di kota ini kan nggak memenuhi syarat, ya kan akhirnya dilempar di luar kecamatan. Ya. Tapi asumsinya nanti kalau ditempatkan di luar, nanti malah nggak keurus.
1: Iya.
0: Bener kan? Seperti gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, ya. Akhirnya si PSSI pusat ini karena Ngawi tidak bisa menyodorkan lahan yang.
1: Sepertinya seperti itu sih. Iya.
0: Oke deh, coba aja deh. Itu zaman dulu. Beli aja.
1: Yang dulu.
0: Pak Bupati jangan yang lihat itu ya. Kalau denger gak enak nanti. Oke mas, sementara untuk dampak antusias warga sendiri, kan ini perlihatan Ngawi menjadi tuan rumah sekaligus menjadi supporternya. Untuk menjaga budaya Ngawi yang santun itu gimana mas? Apalagi kalau pas kalau ya udah mau aja kayak gitu, gitu gimana nih? Ini panitia loh, tanggung jawab panitia nih.
1: Iya
0: kan?
1: Emang benar kita budaya yang dari diusung oleh pemerintah daerah itu budaya yang Ngawi ramah itu. Kita emang menjaga pelayanan kita, terutama ke tim tamu juga kita harus benar-benar kita ramah ke sana. Jadi kita berusaha memaintain bagaimana tim tamu terus misalnya ada supporter kita itu nggak boleh sing cuek sing apa itu nggak boleh, kita berusaha maksimal bagaimana penonton itu nyaman terus tim tamu nyaman. Kalau semuanya nyaman, saya rasa pertandingan juga berjalan lancar. Dan juga yang saya tekankan juga tentang pengadil, terutama itu yang paling berpengaruh, wasit. Nah wasit itu sebelum pertandingan pasti ada namanya match coordination meeting. Jadi
0: diwanti-wanti bener ya,
1: ditekankan bahwa wasit harus fair play, seperti itulah.
0: Iya, saya takut ya kayak gitu.
1: Iya,
0: apalagi kalau wasit curang musuhnya cabut banyak kan gitu. Apalagi latihan. Bisa rame. Mas, sebelum kita bahas dulu, ngopi dulu mas.
1: Siap.
0: Ini talkshow kita disponsori oleh Kopi Bintang 5 untuk kopi yang berkelas.
1: Mantap.
0: Kopinya pas nih. Gede. Ya. Kemudian kita bahas lagi semasa Stadion Ketonggo. Pasti kan kedatangan orang dengan jumlah banyak. Bagaimana situasi perekonomian dengan mendukung situasi di situ? kayak UMKM gitu, bagaimana? Apakah ada efeknya gitu?
1: Iya. Kalau UMKM terutama di sekitar stadion, kita juga memiliki dampak dari dampak ekonomi yang bagus, karena beberapa penonton kan pasti
0: membutuhkan itu juga,
1: cemilan atau apa. Selain itu juga penginapan, apalagi itu juga menjadi apa jujukan dari tim tamu itu kan.
0: Oh iya, kan panitia ya, menyiapkan juga ya.
1: Iya, gitu.
0: Terus kita menyiapkan ini, Mas. Di sebelah yang anu enggak usah menyebut nama ya. Di sebelah barat, ya, atau yang di luar kota?
1: Di lebih dekat ke area stadion aja sih.
0: Berarti ya, sebelah barat.
1: Iya.
0: Yang dekat
1: Exit Tol. Kita ada beberapa juga. Kan ada 3 tim luar, jadi tetap ada
0: 3. Oh, stay di sini terus.
1: Iya.
0: Mulai dari awal?
1: Mulai dari hari Minggu itu. Pertandingan pertama sampai nanti pertandingan terakhir dia stay terus.
0: Memang
1: ya, memang itu kalau kita home turnamen namanya home turnamen itu memang harus menginap di
0: lokasi.
1: Di lokasi ya.
0: Wah, jadi peningkatan ekonomi cukup luar biasa ya.
1: Iya.
0: Karena satu tim itu kan satu bis kan, 55 orang pasti kan.
1: Kita harus gitu.
0: Terus kemudian apa, official, kan pasti sendiri juga, nggak mungkin ya jadi satu sama satu bis itu.
1: Iya.
0: Berarti kemungkinan satu tim itu bisa 2-3 bis sih. Kemungkinan
1: satu ya sekitar kalau ini karena timnya jauh mungkin
0: luar,
1: karena
0: akomodasi luar Indonesia mana luar Jawa kalau luar Indonesia
1: ya itu sekitar ya satu bis lah
0: gitu. Oh gitu bis ya
1: itu kan biasa. Juga selama itu kan dia butuh catering kan juga pasti di sekitarnya juga menggerakkan catering di lingkungan sekitar. Terus kalau ada pemain nyari sepatu kan dia juga
0: diantarkan ya, gitu. Jasa ini ramai-ramai akhirnya. Jasa pengantar gitu ini. Oke, siap. UMKM sudah, kemudian kesiapan dari pihak keamanan sendiri, keamanan.
1: Iya.
0: Ini kan juga luar biasa nih, keamanan di luar ini kan pasti open ketat gitu.
1: Iya, betul. Dari keamanan kita emang sudah kerjasama juga dari Polri, dari TNI juga. Dari Polri itu ada sekitar 100 yang standby di luar. Setiap kali pertandingan. Itu ada sekitar 100
0: personil
1: di sana.
0: Itu Polri.
1: Iya.
0: Kemudian yang TNI?
1: TNI nanti yang koordinasi dari Polri sendiri nanti.
0: Oh, kalau membutuhkan TNI baru diturunin gitu.
1: Iya.
0: Terus jadi enggak boleh apa show of force di depan secara ketat juga nggak boleh.
1: Enggak. Emang dia hanya istilahnya
0: membaur gitu.
1: Iya, membaur. Dia menunggu perintah dari panpel
0: untuk gitu.
1: Setiap tindakan itu. Iya. Dia misalnya kalau di dalam itu ada chaos gitu. Kalau panpel enggak masih bisa mengatasi, itu Polri enggak berhak untuk masuk. Kalau kita emang dari panpel itu sudah enggak bisa, sudah beberapa force majeure seperti itu, baru kita mengizinkan dari kepolisian
0: untuk masuk.
1: Iya.
0: Oh, gitu sekarang. Ya.
1: Iya.
0: Ketat banget ya berarti. Aduh. Jadi ini itu memang karena peraturan dari PSSI gitu Mas ya.
1: Iya.
0: Terus kemudian apakah mohon maaf, karena selama ini kehadiran pihak petugas di tengah lapangan apa belum ngaruh?
1: Yang gimana maksudnya?
0: Kan nggak boleh masuk nih di tribun
1: mereka
0: nggak boleh. Berarti pengaruh jadi
1: ya,
0: menurunkan pengaruh. Semangat gitu.
1: Karena kan ya
0: gimana?
1: Dari kalau ada petugas kepolisian lah misalnya ada di dalam itu seolah-olah penonton kok nggak aman gitu. Ada image seperti itu.
0: Image-nya gitu aja sebenarnya nggak pengaruh apa-apa itu.
1: Jadi kita memang
0: enggak tenang akhirnya.
1: Gitu ya,
0: mengurangi itu aja ya. Tak kirain benar-benar. Oke deh. 10:53 Mas, untuk pertanyaan terakhir aja.
1: Siap.
0: Himbauan langsung dari pihak ketua panitia kepada supporter, kemudian dari pihak tamu yang hadir sini, kemudian mungkin ada masyarakat Ngawi sendiri untuk menjaga nama baik atau close statement gitu gimana?
1: Oh ya, kami dari panpel Liga 4 khususnya di Stadion Ketonggo ingin menghimbau kepada penonton di Kabupaten Ngawi untuk berbondong-bondong mendukung Ngawi, karena Ngawi ini membutuhkan juga support dari dukungan masyarakat

0: kalangan, jadi harus menjaga ketertiban. Dan untuk tim tamu, kita juga harus menjaga ketertiban ini agar dari dua pertandingan itu sudah berjalan lancar, dan semoga di pertandingan akhir kita tetap pertandingan ini berjalan secara kondusif.
1: Tidak itu. Ada masalah dan tidak lancar masalah. Gitu Mas. Iya. Siap Mas Debi. Mas, untuk informasi match terakhir yang di Ngawi, iya. Itu tanggal berapa Mas?
0: Match terakhir itu hari Sabtu.
1: Berarti tanggal?
0: Iya, tanggal 6.
1: 6.
0: Nanti kick off-nya jam 3 sore.
1: Jam 3 sore.
0: Iya.
1: Spill harga Mas, tiket?
0: Tiket nanti untuk VIP Rp40.000 dan reguler Rp20.000.
1: Oke deh. Iya. Ya, bagi Sobat Bana yang ada di mana saja yang mendengarkan siaran ini ya. Nanti match terakhir Persinga versus Batak.
0: Harimau Indonesia.
1: Harimau Indonesia.
0: Banten.
1: Oh, Banten.
0: Iya, Banten.
1: Tak kirain Batak.
0: Banten.
1: Oh, Harimau Indonesia itu Banten.
0: Banten.
1: Oh. Gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, saya ulangi lagi. Enggak, belum tahu, saya enggak tahu soal bahasanya. Mohon maaf Mas. Jadi buat Sobat Bahana yang maupun love Persinga, panggilannya apa Mas? Persinga lover.
0: Persinga apa itu?
1: Oh iya. Yeah. Laskar Ketonggo.
0: Laskar Ketonggo.
1: Laskar Ketonggo. Oh iya, dah pengen nonton match terakhirnya Persinga di hari Sabtu tanggal 6. Kick off-nya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan harga tiket VIP ada Rp40.000 dan untuk reguler Rp20.000. Pastikan kamu mendapatkan tiketnya biar bisa nonton. Soalnya kalau hanya modal pengen aja nggak bisa, harus beli tiket gitu ya. Karena biar bisa berjalan semuanya, koordinasi juga aman. Soalnya kalau kalian tidak bawa tiket berarti di luar nggak bisa koordinasi sama teman yang di dalam gitu ya. Oke deh, terima kasih Mas Debi atas kedatangannya di Radio Bana, agar tetap semangat dan jangan bosan-bosan ke sini, dan terima kasih meluangkan waktunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dari Ternojo 119 Ngawi, saya Adian pamit undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke sel lagi. Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: aquí.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan

0: lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
0: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?

0: selamat tinggal masa depan.
1: Anak ibu kok mudah patah semangat. Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
0: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu.
2: Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
0: Cek kemana, Mas?
2: Cek um.untidar.ac.id.
0: Mira daftar ke sana kan?
2: Iya.
0: UKT-nya murah kan?
2: Oh, jelas.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong.
5: Gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang, lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan, menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya, sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan?
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti ke
0: Seven. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.

0: teh kakao, pelem, durian, rambutan, dan alpukat.
1: Dan kelas B?
0: Seng kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Seng KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori Pasar Mbadong, Gedong Sari Kecamatan Banjar Jombloro toko Indra Mandala utawi Pak Jono Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko
4: bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang

Prasetyo mengatakan penyegelan dilakukan untuk kebutuhan penggeledahan di waktu selanjutnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Warna Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku tuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji Surat lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan untuk angsuran jangka waktu 5 tahun untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja Sobat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah.

0: bisa nih Buki diajak melaku-melaku loh piknik ngono orang dua lain yang ngomah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim.
0: Perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah,

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Obana. Ya, saya yakin untuk sahabat Bana masih apa ini?

0: tepat pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Kan fiskal dalam rapat paripurna di gedung DPR Jakarta hari Kamis tanggal 4 Mei. Demikian flash news siang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong. Telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings.

104,5 FM Bana Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada vegetas yang menangis. Dan apa ini? Menahan cinta yang hampir luntur sobat Bana. Selamat siang, informasi yang terakhir bersama BPR Jatim ya. Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi Jalan S Farman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor kas Njogodogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor kas ini, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor kas Padas, Jalan Raya Padas Saruban, Desa Gedung Brau, telepon 745076. Kantor kas Widodaren, Jalan Raya Waligugon, Rambe, atau Selatan.

Balai Desa Wali Gugun, telepon 671300, Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudono Geneng Awi, telepon 447-7832. BPS Jatim, cepat, mudah, murah.

104,5 rumah FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Bana bersama BPR Jatim ya, dan masih tetap bersama saya Obana di ajang Ngopi Bana dengan mengambil tema Kalistum Dilarang. Jadi syarat masuk SD tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca.

0: Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Dan kita menuju di sesi yang kedua tetap dengan mengambil tema Kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Kita tunggu opini Anda di 08563454545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Pemberantasan korupsi mengungkapkan operasi tangkap tangan yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Barat, Ronan Arman Abdullah, berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berita yang dilansir Antara untuk siang ini, Setia mengatakan, Bana itu artinya masih bersama saya, O.O. Bana, di ajang Ngopi Bana, yang membahas tentang Kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Sobat Bana, belakangan ini banyak orang tua yang merasa bingung dengan aturan pendidikan yang berlaku saat ini. Di satu sisi, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau Kalistung 8563454545 dengan tema Kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca.

0: xspace.co.id/xspace-radio untuk download kalau belum punya aplikasinya.
1: Berat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Selamat siang, itu bersama saya Obana di ajang Ngopi Bana.

0: Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mas Budi Diparon ya, terima kasih. Kalau tidak jadi syarat masuk SD, saya setuju. Tapi minimal anak sudah kenal huruf dan angka. Oke, kita tunggu di 085-6345-4545. Ada titik balik.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulit buram.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store, hiburan hari-hari Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah 23 menit lepas dari pukul 1 siang dan masih mengangkat tema yang sama. Kalistung dilarang jadi syarat masuk ke

219 ngawi. Ada Ndar Boy Gang dalam satu tembangnya sikap siap kelangan pangarep-arep harapan seperti itu Saud Bana maksudnya. Yang baru saja di apa ini sampaikan oleh Ndar Boy Gang. Tapi kelas 1 sudah ditutup bisa membaca. Nah ini ya. SMS-nya kalau tidak jadi syarat masuk SD saya setuju, tapi minimal anak sudah kenal huruf dan angka. Banyak orang tua yang mungkin sependapat dengan pandangan ini Sobat Bana ya. Memang meskipun Kalistung tidak dijadikan syarat masuk SD, mengenal huruf dan angka 0,5 FM Bana Radio Sobat Bana dalam 2 hari terakhir jajaran dalam kabinet merah putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terseret korupsi. Berita yang dilansir kompas.com, mantan kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional Yani Dadan Hidayana, legend TNI Purnawirawan Lot Dwiks Pusung dan Irjen Polisi Sony. Flash News.

0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih...
3: Kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan masih membahas tentang kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Sobat Bana, kondisi ini memang memunculkan pertanyaan, kenalkan sejak dini agar tidak kesulitan saat mulai bersekolah. Sebagian orang tua berpendapat bahwa pengenalan huruf, angka, dan sebaiknya difokuskan pada bermain, bersosialisasi, dan membangun karakter. Menurut mereka, setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda, sehingga tidak perlu dipaksa menguasai kalistung terlalu dini. Para pemerhati pendidik pun menilai bahwa yang terpenting bukan sekedar bisa membaca saat masuk SD, melainkan kesiapan belajar secara menyeluruh, mulai dari kemampuan berkomunikasi, konsentrasi, kemandirian, hingga rasa percaya diri saat berada di lingkungan sekolah. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Sing luwen jamin.
5: Jelas ono pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi

0: KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
3: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglek, Padas, Todan.
4: Anak saya dulu belum lancar membaca saat masuk SD. Akhirnya perlu pendampingan ekstra di rumah. Terima kasih. Pengalamannya bagus ya. Apa yang dialami anak, Anda juga dirasakan oleh banyak orang tua lainnya. Ketika anak masuk SD belum lancar membaca, memang seringkali diperlukan pendampingan tambahan di rumah agar mereka memberikan tekanan berlebihan kepada anak. Setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ada yang cepat lancar membaca, ada pula yang membutuhkan waktu lebih panjang. Karena itu, dukungan dan kerjasama antara keluarga dan sekolah menjadi kunci agar anak tetap semangat belajar dan berkembang sesuai kemampuannya.

0: ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mereka daftar ke sana, kan?
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih, yang makin renggang nasal sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot.
1: Cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur.

0: pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadiyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
6: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
8: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
7: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak didik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru.
3: Sering-sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga.

0: 的 TTTT。
1: Hai, aku Nasha. Anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos.
5: Tehnya mantul.
6: Wah, semua orang suka.
7: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijo.
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu.
12: Tapi kaya kuduk dong. Kaya kisopo. Kaya pantes godanya ngerti lah.
13: Aku yakin 99% kaya kaya mau ditolak.
14: Sekos 99%. Aku sing 1%.
12: Tapi 1% aku sing marah kowe lho.

0: jane namung masalah tresno tapi koyo loro.
1: Tak kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya
4: itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil

0: Buat bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik yang menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan ke pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Buana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga

0: Nuvo.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead.
3: Zaman sekarang.

0: Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan satu jemaah meninggal usai kegiatan Armusna. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat satu jemaah haji asal Kabupaten Magetan tahun 2026 meninggal dunia dari total 544 jemaah yang dijadwalkan mulai kembali ke Magetan pada hari Jumat besok. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudi.
4: Beliaunya di sana dipanggil oleh Allah meninggal, nanti pihak keluarga akan mendapat pengembalian BPIH-nya.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tak cukup berdasar data, Pemkab Ngawi telusuri penyebab putus sekolah.
5: Anwar Harsono meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebab pasti siswa berhenti mengenyam pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada angka, melainkan menyentuh
6: angka putus sekolah anak-anak kita ini terkait apa? Kalau itu terkait ekonomi, kita dulu kan sudah punya kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Apa yang menjadi apa namanya? Alasannya apa? Putus sekolah itu ada alasannya. Ini terkait ekonomi kah atau terkait masalah keluarga kah atau terkait hal yang lain kah dan lain sebagainya. Supaya intervensi kita ini kepada anak-anak ini bisa
5: 44.500 siswa di 502 sekolah. Sementara di tingkat SMP tercatat sekitar 530 siswa atau 2,3% dari total 22.500 siswa yang tersebar di 82 sekolah.
2: Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi Lamongan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mulai bongkar oprit jembatan Rejosari, Kecamatan Deket. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN melakukan pembongkaran

0: Lamongan. Venue Kejur Prof 10 Blitar Jatim di Lamongan dipindah. Ini alasannya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
1: Baik, terima kasih Sobat. Menjelang pelaksanaan kejuaraan Provinsi 10 Biliar Jatim 2026 di Kabupaten Lamongan pada 23 sampai 27 Juni mendatang, sejumlah persiapan dilakukan setelah mempertimbangkan aspek efisiensi, aksesibilitas, serta kenyamanan bagi peserta dan ofisial. Lebih jauh, Ketua POBSI Lamongan ini, Kejuprov ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga saja, tetapi merupakan momentum bagi
0: Nanda Report dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio Informasi dan Hiburan
2: 104,5

0: akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya lu
2: kasih si Astro Tablet Sumadio dateng?
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong.
6: Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik.
9: Pukul 4 sore suwet Bahana ya. Nah, belakangan ini banyak orang tua mempertanyakan soal aturan masuk SD. Di satu sisi, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau kalihitung tidak boleh dijadikan syarat utama penerima siswa baru. Namun di sisi lain, ketika anak sudah masuk kelas 1 SD, seringkali mereka dituntut bisa mengikuti pelajaran

0: teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Oke. Sahabat Bana, sekali lagi ya. Kondisi. Nah, ini ya, belakangan ini banyak orang tua memang mempertanyakan soal aturan masuk SD. Di satu sisi, kemampuan membaca di kelas 1 SD, mereka sering kali dihadapkan pada materi pelajaran yang membutuhkan kemampuan membaca dasar, mulai dari mengenal instruksi di buku, membawa soal yang sangat sederhana, hingga sebagai orang tua khawatir anaknya akan tertinggal jika belum bisa membaca soal memasuki bangku sekolah. Karena itulah banyak yang akhirnya memilih memberikan les atau pelajaran tambahan sejak usia. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 yaitu Emmanuel atau Noel Ebenezer Gerungan. Berita yang dilansir liputan6.com untuk saudari ini, Noel terseret kasus pemerasan. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News.

0: teman-teman aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidak.
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
0: Apaan sih?
3: Yuk, segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di...
4: Makin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

ada perjumpaan pasti ada perpisahan ya. Nah, masih bersama saya Obana yang membahas tentang Kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Para pemerhati pendidikan menjelaskan sebetulnya bahwa larangan tes Kalistung bukan berarti anak sama sekali tidak boleh dikenalkan pada huruf dan angka sejak dini. Yang diterapkan adalah proses belajar harus dilakukan secara menyenangkan dan sesuai tahap perkembangan anak, bukan dengan tekanan atau target. Sekolah dasar juga diharapkan mampu mengakomodasi. Perdebatan ini pun terus menjadi perhatian banyak pihak, Sobat Bana. Ada yang berpendapat anak sebaiknya sudah memiliki bekal membaca dasar sebelum masuk SD. Siap mal, termasuk belajar membaca dan menulis. Lalu bagaimana menurut Anda dengan tema yang satu ini, yaitu Kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Tetap kompak Mas Saiful. Selamat sore, selamat mempersiapkan diri untuk apa ini? Ke masjid ya. Kompak selalu.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya karena mereka minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan.

0: secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama,
1: lakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak untuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
0: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Seksual di Institusi Pendidikan, sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik. Artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
0: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi, nah saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul letus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender ketika penanganannya baik.
0: Kekerasan atau saka pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
3: Karena ini penting sekali.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap

0: kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter.
1: Dan semakin sore, semakin asik saja Sobat Bana ya, ketika kita menikmati tembang-tembang yang hadir. Ada campursari pop, dangdut, yang lagi jalan-jalan sore di alun-alun Ngawi. Tetap sehat, semangat ya. Oke, masih membahas tentang Kalistung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi mereka lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih, ada Mbak Rina di Ngawi ya. Tetap kompak, kita tunggu untuk sahabat mana yang ingin bergabung ya di ajang Ngopi Senja dengan mengambil tema

0: ilmu informasi dan hiburan.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubri.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan?
2: Pupuk tabur ku yang cepet hilang. Durung suwe wes entek. Tanduran jadi kurang gizi.
3: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutri

0: chaleur.
1: Tak expect asal yang mantik senyegirin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bana Radio. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah yang dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di ajang ngopi senja yang tinggal 14 menit lagi sebetulnya ya. Dengan mengambil tema Kalisthung dilarang jadi syarat masuk SD, tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul instrumen diplomasi Indonesia di masa depan, atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi. Halo.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku
1: penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS

0: di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
0: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul letus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: ...104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kali bersama saja Awak Bana ya. Dan kita sudah 10 menit lepas dari pukul 6 sore ya. Tentunya masih membahas tentang kalistung dilarang jadi syarat masuk SD. Tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856 345 4545. Anak saya masuk SD belum lancar membaca. Awalnya kesulitan mengikuti pelajaran. Ada Mbak Dwi di Mantingan, terima kasih banget sudah bergabung ya. Pengalaman seperti ini ternyata juga dialami oleh cukup banyak orang Sobat Bana ya, terutama orang tua. Saat anak masuk SD belum lancar membaca, mereka memang sering membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri dengan ritme belajar di kelas. Kesulitan biasanya muncul ketika anak harus memahami instruksi guru, membaca soal atau mengikuti pelajaran dari buku. Akibatnya mereka bisa merasa tertinggal. Nah, pengalaman yang disampaikan untuk Ibu Dwi tadi menunjukkan adanya tantangan yang sering menjadi perdebatan saat ini. Di satu sisi, Kalistung bukan syarat masuk SD, tetapi di sisi lain, kemampuan membaca dasar memang sangat membantu anak dalam mengikuti proses pembelajaran sejak awal.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering
2: diajari Kalistung sejak TK, kasihan anak saat masuk SD. Terima kasih, Ibu Sari ya. Pendapat ini mewakili kekhawatiran banyak orang tua yang ingin anaknya lebih siap untuk memasuki dunia sekolah dasar. Cara yang menyenangkan melalui bermain, bernyanyi, bercerita, atau mengenal buku gambar. Tujuannya bukan agar anak menjadi juara membaca sebelum SD, melainkan agar mereka akrab dengan huruf dan angka sehingga tidak kaget saat memasuki jenjang.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu.
4: Di 4,5 FM Mbak Ana Radio.

0: dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, coba percaya karo ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo.
4: Rp145 Pembana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Ada Mas Suryo, selamat malam yang lagi mau mempersiapkan diri untuk apa ini? Yasinan ya.

0: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Listung dilarang, jadi syarat masuk SD. Tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Langsung bisa beropini di 0856 345 4545.

0: Menjadi sorotan, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama. Apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi
2: ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sampai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Kali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara

0: Bagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut, langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk set.
1: Muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
2: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
3: Karena ini penting sekali.
2: Sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana. Sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119. Namun Sobat Bana, dalam prakteknya, sebagian orang tua masih merasa ada kesenjangan antara aturan yang dan kenyataan, keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga anak yang belum bisa membaca pun tetap mendapatkan sekolah.

0: unik.
1: Bukan.
0: Dan kelas B?
1: Seng kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan. Koyoto kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Seng kelas C tahan 3-4 sasi kanggo
2: Tunggalar Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi. Toko Kiwi, sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi. Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8.
3: Yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa.

0: beberapa saat agar XSpace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XSpace Radio dan silakan pilih.
1: Bagaimana membina anak agar percaya diri ya, Bu, butuh pendampingan ya. Selamat malam, tetap kompak selalu, masih bersama saya Obana di Ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Buana Radio Sobat Buana, Jaksa Penuntut Umum menuntut kakek berinisial ST, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan pidana penjara 15 tahun. Berita yang tapi kelas 1 sudah dituntut bisa membaca.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seduh. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo. Kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Maya di Jogorogo. Menurut kenalkannya kepada anak, jika kalistung dijadikan target yang terlalu tinggi atau bahkan menjadi sumber tekanan, anak bisa merasa terpaksa dan kehilangan minat belajar. Padahal pada usia dini proses belajar seharusnya berlangsung dengan suasana yang menyenangkan dan penuh rasa ingin tahu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Tijus! Seger!
7: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
8: Dari Winsport.

Saya setuju tes kalistung dihapus agar tidak membebani anak TK. Ada Mbak Wati di Geneng. Terus Mbak Mas Nando di Ngawi ya, kalau guru sabar mendampingi anak pasti bisa mengejar kemampuan membaca. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi santai ya, dimana pada malam hari ini kita membahas

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur.
2: 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab Oud dan wah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway hijab Oud dan glutasinamide ini. Kalian pakai toko terdekat. Giveaway hijab Oud dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keledang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kalau pagi kalau senja, nyanyikan curah rasa.
4: Where is he ever?
5: Sorry, Rivers is okay with this? We know that?
4: Dude, it's practically his idea. He's like so into it.
6: You guys coming or what?
4: Yeah, we're close.

banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya sih.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan?
2: D.ID.
1: Oke, gas.
2: Untida, unggul berbudaya.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
4: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeg to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sensasi, cocok banget kanggo
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rezeki, ring

0: Atau teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
0: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah
2: nyetang. Teh jus!
3: Ah, seger.
4: Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin hubungan emosional orang tua dan anak, punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: si keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025 baru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lembaga

0: Pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
1: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun. Apalagi menciptakan mekanisme perlindungan, sehingga orang tua tahu kepada siapa perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik.

0: aku punya sepatu buat kamu. Bagus tak? Terima aja dong sama lo. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?
1: Teman ayah, Amerika.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh nang
1: akeh kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh
2: hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: apa wong ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C.
1: Manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo datengan
3: Kunduran Bloro.
4: Toko Mas Denny Sambong Rejo Sambong Bloro. Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro. Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojo.
5: Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing.

0: menarik. Di satu sisi Sobat Buana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Iya, Pak, bener.
2: Desa Tambak Rama, Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
3: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri.
4: Sibuk kerja atau main HP juga, akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutes cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah.
1: Lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman.

0: dan sayuran.
1: MPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Cambangan, Widodaren Ngawi. Toko sumber rejeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.

0: lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini Wings Food.
2: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidurnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bahana FM Ngawi.
0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati

0: Blora,
1: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
2: Toko Pak Tohiron, Banjer Ngerau Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak.
3: Keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau

Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di...

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan cara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi globalisasi serupa, sebelumnya saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang fasi hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana.
2: Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial. Di lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau
2: iro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bluro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bluro.
3: Toko Pak Marno Priji Sumberjo
4: Tapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga.
5: Seger lagi? Kamu Han ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil.

0: ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting

0: tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh alah, terus ono solusi sing luwen jamin?
0: Jelas ono pak, kanti wujud tablet lan didelep ke dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampe patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh.
2: Genjahan Jiken Bluro,
3: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro, Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro,
2: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor
4: Matyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang
2: cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
3: Waduh, borong semua. Di dunia internet.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana. Keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midadaka wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Sehat badannya? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat kan? Jawabannya ya. Daripada yang kantong, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bukan kepada Allah karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita. Jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah? Maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tening yang jadinya, betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

Yakun, sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman, carap kepada Allah. Kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kenceng aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita, karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini Hu'an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'in kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku. Sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah, tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan. Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah. Kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek, misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita gak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh gak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya, kita masih memperjuangkannya. Hei, dia mah udah kemana kali? Capek gak kira-kira begitu tuh? Kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah, mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita, capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala zikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya. Ya Allah, dia pergi meninggalkanku. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-teman zikirnya kuat, ingat ya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kan gitu kan?

akan, ya Allah, gak apa-apa hatiku merasakan patah hati yang sangat berat, tapi aku percaya ya Allah, Engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi Engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu, Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalam. Ingat 3 ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat 3 ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat "Krohu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama ini?" Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat status hari kedua itu, hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan, dan ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah. Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Benci sesuatu yang kita rasa gak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena dibalik sesuatu yang gak enak itulah justru Allah sedang sisuk. Kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak, Ustaz. Ini sakit, Ustaz. Iya, karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang Allah tambahkan ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan kebahagiaannya? Apa yang Allah tambahkan kelapangannya? Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang? Mikir hula nggak jawab teh, jangan langsung. Tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. A-a, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Banyak ngomong sama siapa coba? Kan Ahilman tuh meren cowok juga ya? Karena hati meren cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Kudu kumaha? Udah. Mungkin ini pilihan saya. Apa? Mencintai A. Jadi kak urang. Jadi siun kan? Hati-hati tak? Hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar. Na'udzubillahimindalik. Yang ada

hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup, waktu itu kan lo pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit, atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat, di situ. Di mana bedanya? Di situ. Kalau hati yang tersakiti itu yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang, maaf lahir dan batin ya, kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak menyakiti saya, karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa di antaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai. Kenapa ya nasib aku gak kayak teman aku? Teman aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus, jodohnya juga deket. Terus aku gimana dengan orang lain? Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri, betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia, karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini, teman aku mah seangkatan udah nikah semua. Nikahan itu jalan keberkahan, pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu, itu insecure, jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Dia nikah. Iri sama orang, dengki sama orang. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Capek gak sih kayak gitu, capek apa enggak? Please, mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu, tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan. Betul? Kan ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak gak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik, ini kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya. Jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rizkinya belum ada, gak tahu besok. Mungkin gak ada juga gitu ya.

insyaallah ini insyaallah ya. Selama dia soleh menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung Ahilman kasih tips terakhir. Lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya gak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Husni ibadatika. Caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah, teman-teman, perbaiki hurukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Kan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Dia pun berkali-kali, dia sadar maksiat dia pun berkali-kali, maka berkali-kalinya dia berbuat. Tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Yang sunnah, sering Ahilman sampaikan, ada tiga sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan ya, usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu, belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan saja ketika engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat sedang terpuruk. Ya Allah, hamba sedang sakit ya Allah, hamba mohon ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia, karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia, sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan pelan-pelan ya. Kalau kita mulai tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Oh ya Allah, lihat kenapa rabbana tiga kali, kan bisa aja sekali, benar enggak? Tapi rabbana, rabbana, rabbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita, sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku.

sudah enggak ada lagi. Jawabannya, Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah.

0: أستغفر الله من الخطايا.
1: Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha Menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang Maha Mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu, ya Allah, berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini, ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin, ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka, ya Allah, kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang Maha Menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang Maha Mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah.

0: Ya Allah ya Sayyid, Engkau yang Maha menyaksikan, saksikan kami semua ya Allah. Hambamu yang menengadahkan telapak tangan, bermuhasabah munajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah, yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong ya Allah. Ghibah, ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram ya Allah, pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami ya Allah. Ampuni tangan kami.
1: Tepat 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca real.
1: Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebut Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, sobat Buana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk dikenal
2: dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial hari Jumat tanggal 5. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini bagaimana aktivitas Sobat Bahana semua yang ada di rumah ataupun yang sudah perjalanan menuju kantor, pekerjaan, ataupun yang sudah bersekolah gitu Sobat Bahana di hari Jumat ini gitu. Oh iya Sobat Bahana, ini minggu ini gitu ya Sobat Bahana, banyak sekali yang sekolah yang sudah mengajarkan ujian ataupun ujian ya Sobat Bahana. Nah buat adik-adik belum meningkat, nah ini malah turun Sobat Bahana. Nah itu memang menurun atau mungkin cara belajarnya yang berubah nih Sobat Bahana. Jaraknya lumayan jauh Sobat Bahana. Bila dulu itu belajar always pakai buku gitu Sobat Bahana, tidak ada bawa pemantauan orang tuanya sih, tapi cara belajarnya memang berubah gitu Sobat Bahana. Yang dulu mungkin kalau belajar PR-nya udah selesai disambung sama membaca-membaca ataupun belajar yang lain, sekarang enggak, PR-nya selesai udah ditinggal gitu aja. Itu termasuk perubahan, itu perubahan teknologi, perubahan aktivitas Sobat Bahana setiap harinya karena mengikuti perkembangan zaman ini ataupun perubahan yang lain gitu. Dan putra-putrinya pasti juga merasakan, Sobat Bahana sendiri merasakan beda dengan Sobat Bahana dulu gitu. Nah Sobat Bahana ya, pastinya nanti akan membawakan beberapa lagu-lagu juga yang menarik gitu Sobat Bahana, selain informasi yang menarik gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya, Bila akan kembali lagi nanti membawa obrolan lagi yang menarik lagi. Kita ulik lagi tema hari ini, pastinya masih tentang literasi dan anak-anak di Indonesia ataupun di Jawa Timur dan sekitar kita semua gitu. Masih tentang sang buah hati atau putra-putri Sobat Bahana semuanya ya Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali.

0: nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
3: Hap, parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin melimpah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa.
2: Itu temanya anak di Jawa Timur itu literasi, budaya literasinya menurun atau cara belajarnya yang berubah gitu. Berhubungan dengan perkembangan teknologi ya Sobat Bahana, banyak sekali mungkin metode belajar anak zaman sekarang yang berubah tidak seperti dulu ya Sobat Bahana. Mungkin kali yang mempelajari anaknya ataupun mencari tahu tentang pelajaran anaknya atau bagaimana mendidik anak itu dari handphone gitu. Tapi dari situ Sobat Bahana, setelah mendapatkan sesuatu biasanya sudah gitu Sobat Bahana, tidak akan mengulik apapun lagi gitu. Tapi kalau dulu Sobat Bahana, dari buku, belajar dari buku, kita itu belajar cara memecahkan masalah, cara mendapatkan solusi, metode belajar yang berubah, muncullah dampak yaitu minim literasi gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana itu gitu, atau Sobat Bahana sendiri punya tips nih biar putra-putrinya bisa meningkatkan literasinya kembali, bagaimana putra-putrinya tidak gampang bosan dengan yang namanya buku gitu. Nah sebetulnya literasi itu tidak hanya dari buku ya sebetulnya, tidak harus dari buku gitu, lewat handphone juga bisa. Tapi kebanyakan kalau anak-anak nih main handphone cuma main game gitu Sobat Bahana, jadi jarang banget anak-anak yang

Sobat Buana membelikan beberapa buku referensi ataupun buku kesukaan anak gitu, untuk anak bisa meningkatkan minat bacanya, anak bisa meningkatkan tidak bosan dengan buku gitu, suka dengan buku, bersahabat dengan buku. Nah seperti itu juga menjadi belajarnya udah berubah. Yang dulu mungkin belajarnya setiap hari menggunakan buku, mencari tahu sesuatu gitu, mencari solusi dari masalah ataupun kerja rumahnya, dan sekarang itu tinggal ketik aja muncul jawabannya, habis itu udah betul gitu Sobat Bana. Nah itu kalau dilanjutkan terus menerus Sobat Bahana, bisa menjadi mengurangi fungsi kerja otak Sobat Bahana, yang biasanya itu untuk melakukannya atau menerima dampak negatif ini gitu. Nah kalau bisa teknologi yang berkembang ini harus dimanfaatkan dengan positif. Contohnya kalau mau belajar pakai handphone gitu, harus betul-betul belajar yang mungkin menggantikan buku boleh, tapi harus betul-betul belajar yang bermanfaat gitu Sobat Bahana. Jangan sampai malah berdampak minim atau turunnya literasi di Indonesia ataupun di anak-anak kita gitu Sobat Bahana. Karena generasi apa dan dibandingkan dengan Sobat Bahana yang dulu tuh boleh banget, mesti bedanya jauh banget Sobat Bahana. Bila aja yang gak terlalu jauh ini masih gengsi ya Sobat Bahana kalau dihitung-hitung, tapi merasakan perbedaannya gitu zaman dulu zaman sekarang itu pesat banget, malah 180 derajat itu berubah ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri ya, mungkin gen milenial nih sama menghadapi gen alpha di tahun ini gitu, di ini sampai dampaknya itu perubahan metode belajar atau budaya belajar anak kita gitu Sobat Bahana. Semoga dari perubahan ini baik, tidak malah menjunjung ataupun kita menyentuh dampak negatifnya gitu. Nah Sobat Bahana yang mau share opini atau cerita nih di 085-634-5-4545. Nah Sobat Bahana silakan kembali lagi setelah yang satu ini. Sobat Bahana pastinya membawakan informasi yang menarik lagi gitu ya Sobat Bahana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah yang satu ini.

0: Bandung. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
5: Mulai canggih menggunakan media sosial Sobat Bahana, sehingga gitu anak-anak itu minimnya minat untuk membaca buku ataupun literasi itu berkurang Sobat Bahana. Apalagi literasi kan dominan dengan membacanya dan ia akan mengetahuinya. Itu menambah pengetahuan Sobat Bahana. Tapi kalau hanya scroll-scroll saja video singkat-singkat, habis itu membaca beberapa singkat gitu Sobat Bahana, itu ia akan mengetahui sesuatu tapi tidak lengkap gitu Sobat Bahana. Nah itu tidak juga menurunkan minatnya terhadap rasa ingin tahu Sobat Bahana. Setelah tahu sesuatu ia ganti, setelah ia tahu sesuatu. Nah itu juga bisa menjadi jalan atau tipsnya ya Sobat Bahana, sebagai anak yang akan menirukan ataupun menjadi kebiasaannya kalau senggang waktunya atau gitu libur, ia akan ke perpustakaan membaca buku, tidak hanya di rumah aja main HP. Kalau orang tua mengajarkan liburan itu

dalam di hadapan anak gitu. Jadi kalau belajar ya pakai buku semua, tidak ada yang memegang HP gitu, Sobat Bana. Nah, Sobat Bana sendiri kalau mau spill atau tanya-tanya di pagi hari ini, bagaimana tipsnya menghadapi anak seperti itu atau bagaimana Bana, karena mungkin gaya belajarnya udah berbeda. Nah, literasinya jadi menurun gitu. Nah, ini perlu sekali diperhatikan ya Sobat Bana. Apalagi anak zaman sekarang itu anak yang bersiapkan untuk generasi emas Indonesia gitu ya Sobat Bana. Apalagi anak-anak Sobat Bana semua, nah, itu kebiasaannya itu akan merubah fungsi kita dalam berpikir, fungsi kita dalam berlogika gitu. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam pertumbuh kembangnya putra-putri Sobat Bana semuanya di Indonesia gitu. Nah, Sobat Bana nanti bila akan kembali lagi bersama tips-tips mungkin